0: wishta Francisco. Baitala chitit hunsan watch ilalti, mawal ashka kapar hunsan yashiral bayuliban inalti.
1: Ah, achunacha elwu ainti, abaisatkan achitito masanil hunsan yashilalti, kal hunsan watch ilalti.
0: Palta shinta ko masanili, het yahi ok hunsan watch ilal yeto hunsan yashilalti.
1: Ah, het yahi ok shinta ayon chinacha ko anoni. Palta ayon amchi nachah kok anoni san chihala tolk am yashilal yeh mantipa shol ayon ek oh mawal ashka yet chih an lai kolwal yuhe chekbe dios bay konanko shol yuh tol chial kan dios bay yulchan un wech en oro kalch en plata kachiloni bay malakias 3:10 ich teje diezmo bay nailin kanihti ak indih porob al kaso geyilo ni ma shertzaha yechan han tajunzan yashilal ay kan wuh bayuli bang inalti shi ak alak apas bay evangelio san mateo capítulo 7 verso 7 amak och anonok kas och sayonok och auhok och ilcha yuh shi
0: ah palta toch mi komasan el chinache el huh ashka yalon kan dios yul an unti Setchang amch ko bitnik pashin yet ashka tu chinache elhu yeto khep konob dios
1: ko bitnik shi
0: ko bitnik shi